Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Pertama, kecerdasan. Kedua, menjaga yakni terhadap ilmu. Ketiga, kesungguhan. Keempat, harta benda, yakni cukupnya modal, harta, kemampuan, dan usaha untuk mendapatkan ilmu. Kelima, mendekati guru yang menjayakan. Dan keenam, waktu yang panjang. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat kelima.

0: Mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, dan begitu juga bapak-bapak, yakni dan datuk nenek mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, yakni yang Allah mempunyai anak. Tiadalah yang mereka katakan itu melainkan dusta.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, tadi telah pun audio dengarkan bersama menerusi rancangan Lakastah menghafal. Sebentar tadi surah Al-Kahfi, membawa kita pukul 12.37 menit tengah hari. Menerusi ruangan Salam Ehsan untuk hari ini, insyaAllah seperti biasa, satu tengah hari nanti berita perdana akan dapat audio dengarkan bersama, manakala message of message for the sick pula akan dapat audio ikuti pada pukul 1.30 menit tengah hari ini nanti. Terima kasih dan terus setia bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, wadah terbiah insani.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanalladzi ta'attafa bil 'izzi wa qala bih. Subhanalladzi labisa al majda wa takarrama bih. Subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lah. Subhanadzil fadli wan ni'am. Subhanadzil majdi wal karam. Subhanadzil jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tafaddal ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab. Bukan kemusnahan, bukan bala. Bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan. Hujan yang menyegarkan dan menyuburkan. Hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan. Dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a is-sa'ilin. Wahai Tuhan yang penyebab semua sebab. Wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafil, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara. Dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami, yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, nas'aluka ya dhal jalali wal ikram, antas tajiba lana da'watana, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi.

0: kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
0: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
0: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei.

diangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu 27 hari bulan Rabiul Awal 1400.

Agensi Berita Antara Indonesia meningkatkan penyelarasan dengan Agensi Mencari dan Penyelamat Kebangsaan Basarnas, Polis Wilayah Banten dan Pasukan Pencarian Bersama untuk mengesan 5 jurugambar yang terputus hubungan ketika membuat liputan mengenai letupan Gunung Berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten. Setakat kemarin, pihak berkuasa tidak menerima sebarang isyarat atau komunikasi dari kumpulan berkenaan. Sebagai respons terhadap krisis tersebut, antara telah menghantar pasukan bertindak kecemasan khusus dari ibu pejabatnya di Jakarta untuk memperkukuh biro di Banten serta mengekalkan komunikasi berterusan dengan anggota penyelamat. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian dicapai oleh kumpulan-kumpulan politik Libya yang bersaing yang membuka jalan bagi pilihan raya untuk diadakan dalam tempoh 2 tahun. Perjanjian yang ditandatangani di Ibu Negara Tripoli pada 30 Ogos itu disifatkan sebagai satu langkah ke arah mengadakan pilihan raya kebangsaan yang telah lama tertangguh di negara yang berpecah belah. Wakil Tetap Perancis ke PBB, Jerome Bonafon, dalam pada itu menekankan pentingnya perjanjian tersebut disokong oleh semua pihak berkepentingan di Libya dan menggalakkan mereka berusaha ke arah pelaksanaannya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa bagi penambahan pembiayaan dan akses bagi pembekalan-pembekalan penting untuk membantu mengelak kemungkinan berlakunya krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim sejuk. Jurucakap PBB berkata, penyelaras bantuan kecemasan telah membuat rayuan pada hujung minggu lalu ketika sekatan ketidakselamatan dan pembiayaan yang tidak mencukupi menjejaskan usaha bantuan. Berita sukan seketika nanti.

0: Kelab Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa. AEK menang 1-0 ke atas El Lask. FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2. Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid. Dortmund menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille tewas kepada Real Betis dengan jaringan 2-3. Sementara itu, kempen diteruskan lagi awal pagi esok. Barcelona bakal bertemu Feyenoord, VfB Stuttgart akan menentang Viking, Liverpool akan menerima kunjungan Atletico Madrid, Arsenal bakal bertemu Napoli, Paris Saint-Germain akan bersaing dengan Slovan Bratislava dan Sporting CP menentang Galatasaray. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA, hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Auda ikuti pada pukul 5.30 petang nanti waktu Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM. Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: iman kita ni perlu sentiasa dicas.
1: Apa dicas? We need to charge our iman sentiasa. We all understand that our phone needs to be charged every single day. Okay, kalau battery tinggal 5%, pastinya bis kita akan charge. Kadang bertanya bis kita, mana charger ku? Kita ni cari power bank. Kita ni cari plug. Kita ni panik.
0: Tapi bila iman kita ni lemah, kadang-kadang kita ni indah rasa apa-apa. Sedangkan hati kita ni pun perlu untuk di-charge.
1: Dengan apa ia perlu di-charge? Of course, dengan salat, dengan Al-Quran, zikir, doa, ilmu, majlis ilmu dan juga masjid. Jangan sampai kita ni benar-benar menjaga bateri phone kita ni, tapi membiarkan hati kita ni kehabisan bateri.

0: www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mohbrunei. Bersama ke arah warga sihat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus dia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Minda positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni merasa ngalihnya orang Brunei kalau sudah banyak bekerja ataupun kita ni menjalankan tugas kita ni di office ataupun di mana saja. Tapi setiap kengalihan kita ni perlu kita ni ingat bahawa kerja kita ni itu merupakan ibadah. Kerana apabila kita ni menjalankan tugas, bermaksud kita ni sedang menunaikan amanah Allah. Kerana dalam Islam, setiap kerja yang diredai Allah dan disertai dengan niat adalah ibadah. Islam mencintai seseorang Muslim yang kuat bekerja. Dan sebaliknya, Islam membenci manusia yang pemalas dan menjadi beban kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabtaghu 'indallahi rizq, yang maksudnya maka carilah rezeki di sisi Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, barang siapa bekerja untuk anak istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Artinya, bekerja kita ni walaupun ngalih, namun ianya diumpamakan seperti berjihad di jalan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, terdapat beberapa syarat kerja kita ni menjadi

Yang pertama, niat kerana Allah. Niat kita ni perlu betul. Niat kita ni perlu semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Niat yang tidak betul akan menjadikan kerja itu menyimpang dari tujuan ibadah. Contohnya, untuk mencari nama, pangkat, kekayaan, mengharapkan pujian dan seumpamanya. Yang kedua, tunaikan tanggungjawab asas. Artinya, walaupun kita ni dalam keadaan bertugas, kita ni jangan korbankan ibadah-ibadah yang hakiki yang perlu kita ni tunaikan, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Yang ketiga, kerja yang selaras dengan syarak. Kerja hanya akan dianggap ibadah apabila pekerjaan itu dianggap halal dari sudut syarak. Oleh itu, kerja yang tidak selari dengan ketentuan syarak akan terkeluar dari maksud ibadah. Seterusnya, yang keempat, tunaikan tanggungjawab sesama manusia. Tanggungjawab kepada manusia lain perlu juga ditunaikan, walaupun hakikatnya mempunyai hubungan dengan soal kewajipan, seperti berzakat, bersedekah, bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Yang kelima, menanamkan sifat mulia. Artinya, setiap orang perlu mempunyai nilai-nilai murni dalam diri mereka, seperti sabar, dedikasi, berani, usaha yang berterusan dan seumpamanya. Demikianlah lima syarat yang telah ditetapkan untuk menjadikan kerja kita ini sebagai ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita ini perlu bekerja dengan ikhlas dan amanah, yang mana ikhlas dan amanah merupakan ciri utama orang Islam. Apabila ikhlas dan amanah kita ini jadikan pegangan sewaktu kita ini bekerja, insyaAllah kita ni akan cemerlang dan berjaya bukan hanya di dunia, malahan juga di akhirat. Kita ni perlu sedar, setiap apa yang kita ni laksanakan ataupun kita ni lakukan akan sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Selain daripada itu, bekerja memerlukan kepada semangat berpasukan. Manusia tidak mampu untuk hidup bersendirian. Manusia perlu saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Manusia boleh sentiasa bertukar-tukar fikiran dan maklumat untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ganjaran bagi mereka yang bekerja, pertama sekali, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dosa-dosanya. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsa kallan min amali yadi amsa maghfuran lah." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang merasakan keletihan pada petang hari kerana pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala pada hari petang tersebut." Masya Allah. Artinya, bekerja kita ni bukanlah suatu perkara yang sia-sia dengan syarat kerja kita ni diniatkan sebagai ibadah. Ada lagi beberapa perkara yang menarik, iaitu ganjaran bagi orang yang bekerja dihapuskan dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan solat, puasa dan haji. Perkara ini dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat diampuni dengan salat, puasa, haji dan juga umrah. Sahabat bertanya, apa yang boleh menghapuskannya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Untuk akhirnya, sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar setiap apa yang kita kerjakan sentiasa memberikan kecukupan dalam rezeki kita ni dan seterusnya memberi keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ni satu doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal

0: dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan kurnia-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. InsyaAllah, apabila kita ini mengamalkan doa ini, Allah akan memberikan kecukupan pada rezeki kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah. Kita ikuti ceramah khas sempena sambutan Maulidur Rasul bertajuk Wanita Solehah Tetap Teguh di Akhir Zaman yang disampaikan oleh Ustazah Asma Harun.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar wanita salihah bakal bidadari di jannah? Amin. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Ini adalah mudah-mudahan satu tanda kita adalah hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba yang Allah berikan keberkatan, hamba yang Allah berikan rahmatnya. Kita ini banyak dosa, manakala ibadah kita pula kurang, pahala juga kurang. Dan alhamdulillah kita bersyukur dalam kurangnya amal soleh kita dan banyaknya dosa kita, Allah tetap memandang kita dan memilih kita menjadi tetamunya di rumah Allah ini. Masya Allah. Kalau kita pergi ke tanah suci, kita suka disebut sebagai Duyufur Rahman, tetamu Allah Ar-Rahman. Namun bila kita hadir ke rumah Allah seperti malam ini, kita juga tetamu Allah. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa ke rumah Allah, ke masjid, maka ia adalah tetamunya Allah, maka Allah lah yang berhak menyantuninya. Dan cara Allah menyantuni kita sebagai tetamunya adalah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berulang-alik ke rumah Allah, maka setiap kali dia menuju ke rumah Allah, Allah siapkan hidangan untuknya di syurga. Jadi kalau datang bertamu di rumah saya, saya hidangkan nasi, mungkin kuih muih, air. Tapi bila kita bertamu di rumah Allah pada malam ini, Allah siapkan hidangan untuk kita di syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kerana hidangan sudah pun ada di syurga, kita mempunyai banyak sebab dan lebih banyak tiket-tiket kita untuk ke syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang dimuliakan.

terbiasa. Lalu baginda memberitahu, yang mana maksudnya, sesungguhnya aku telah diberi izin untuk keluar, yakni berhijrah. Mendengar saja perkataan itu, Abu Bakar radhiyallahu an menangis kegembiraan. Beliau bertanya yang mana maksudnya, adakah aku akan menemanimu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang maksudnya, ya, masya Allah. Begitu besarnya cinta Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada malam hijrah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an untuk tidur di tempat baginda dengan memakai selimut baginda. Sayyidina Ali radhiyallahu an tahu bahawa ada ancaman besar, namun beliau tetap bersedia kerana cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sementara pembesar Quraisy mengepung rumah Rasulullah, baginda keluar dengan izin Allah tanpa mereka sedari. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah terus menuju ke Madinah. Sebaliknya, baginda bersama Abu Bakar radhiyallahu an menuju ke arah selatan terlebih dahulu, ke sebuah tempat yang bernama Gua Thur. Bukan Gua Hira, Gua Hira tempat baginda menerima wahyu pertama. Ini namanya Gua Thur. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an bersembunyi selama 3 malam. Sementara orang Quraisy tadi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh, sehinggakan ada hadiah besar yang ditawarkan kepada sesiapa yang berjaya menangkap baginda Rasulullah. Keadaan pun menjadi sangat genting, sehinggalah pada satu ketika orang Quraisy sampai benar-benar hampir dengan tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, yang mana maksudnya, kalau salah seorang daripada bisdurang melihat ke bawah kakinya, pasti ia akan nampak ketani. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang mana mafhumnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, perkara ini ada disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 40. Masya Allah. Dalam keadaan yang paling genting sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang, indah panik ataupun hilang harapan. Kerana keyakinan baginda kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kuat. Jadi, selepas keadaan reda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an meneruskan perjalanan menuju Madinah. Perjalanan yang panjang dengan panasnya padang pasir, dengan jauhnya lagi dan penuh risiko. Namun, akhirnya baginda tiba di sebuah tempat bernama Quba. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Quba, antara masjid yang terawal dalam Islam. Baginda berada di sana beberapa hari sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Kemudian, tibalah saat yang sangat dinanti-nantikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah. Penduduk Madinah, khususnya golongan Ansar, sangat gembira. Setiap hari bisdurang menunggu ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mendengar saja khabar ketibaan baginda, kegembiraan memenuhi kota Madinah. Setiap orang berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah bisdurang. Lalu unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu kawasan, dan kawasan itulah yang kemudiannya menjadi tapak Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Para pendengar yang dirahmati Allah, hijrah ke Madinah bukanlah sekadar perpindahan tempat, tetapi bermulanya satu perubahan yang besar. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula membina masyarakat Islam. Antara perkara pertama yang baginda lakukan ialah membina masjid. Menariknya, perkara pertama yang dibina bukanlah istana, bukanlah pusat perdagangan, tetapi masjid. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa pembinaan manusia perlu bermula dengan hubungan kepada Allah. Masjid Nabawi bukanlah sekadar tempat sembahyang, tetapi juga tempat belajar, tempat berbincang, tempat menyelesaikan masalah masyarakat, dan tempat membina kekuatan umat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Golongan Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah daripada Mekah
golongan Ansar pula

0: adalah penduduk Madinah yang membantu bisturang. Bayangkan, orang yang baru sampai, nada rumah, nada harta, namun disambut seperti saudara sendiri. Ada yang bersyair rumah, ada yang syair makanan, ada yang menolong mencari pekerjaan dan sebagainya, Masya Allah. Persaudaraan yang dibina atas dasar iman. Bukan kerana bangsa, bukan kerana harta, tetapi kerana Allah, lillahi ta'ala. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk satu perjanjian yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam ini, masyarakat Islam, Yahudi dan kelompok lain hidup bersama dengan hak dan tanggungjawab masing-masing. Ada peraturan, keadilan dan keamanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kepada masyarakat Madinah dan inilah permulaan masyarakat dan pemerintahan Islam yang pertama. Sebuah masyarakat yang dibina atas asas tauhid, keadilan dan akhlak. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila kita ini melihat peristiwa hijrah ini, ada beberapa pengajaran besar yang boleh kita ini renungkan. Yang pertama, hijrah bukanlah bererti melarikan diri, tetapi bergerak menuju sesuatu yang lebih baik kerana Allah. Dalam hidup ini, kita ini juga perlu berhijrah, meninggalkan perkara yang menjauhkan kita ini daripada Allah, menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih diridhainya. Kemudian yang kedua, kejayaan memerlukan pengorbanan. Para sahabat meninggalkan rumah dan harta demi mempertahankan iman. Dan kemudian yang ketiga, masyarakat yang kuat dibina atas iman, persaudaraan dan nilai yang baik. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid, membina persaudaraan dan membina masyarakat sebelum perkara lain. Dan insyaallah dalam episod yang seterusnya kita ni akan sama-sama melihat cabaran awal umat Islam di Madinah serta peperangan pertama dalam Islam insyaallah. Wallahu alam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian awalnya kita dengarkan bersama rancangan Sejarah Islam. Waktu kita pukul 4:13 petang.

Pesan Rasulullah An Zaid bin Arqam radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Kitabullah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kitab Allah azza wa jalla ialah tali yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Sesiapa yang menurutnya yakni mematuhi ajarannya beradalah ia dalam hidayat petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya beradalah ia dalam kesesatan. Riwayat Muslim.

0: sini apa mak? Saya ada terbaca kat luar tadi cik mengatakan di sini ada.
1: Lai, singgah kau ke kedai lai. Balikan baba surat kabar.
2: Duit ba.

0: Eh, pakai dulu sin mo. Murah jaganya tu.
1: Mak, dah gani kok. Eh, sibuk ku ni. Indah kau melihat.
0: Jalan kaki saja bah. Ndak jauh-jauh tu. Belabih je kawan ni.
2: Hai. Kan ke mana kau lain?
1: Kan ke kadai runcit di depan lah.
2: Bah, ngam tato.
3: Aku kan ke sana Jun ni.
2: Ikut tak saja gede aku lain.
3: Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki.
2: Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
1: Eh, indah papa kan ni.
3: Nah, ada papa lah ya.
2: Aku saja membawa kau lain. Aku pun sama Jun ikan ke sana. Jodah.
0: Eh, batah jo salai Fatina ni balik ah.
1: Kemana ya kan?
0: Tu, kedai aku menyuruh membali surat kabar sekejap di kedai bawah ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
1: Eh bang, malam jauh dah ni, alum lagi alai patin balik kah?
0: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indet lihat sepatin ke sana tadi.
1: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketenian ni? Alum pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas tak bang, ke balai polis ketanina.
0: Baba lakas tak.
4: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Baik, kadang untuk rancangan dan seterusnya dalam ruangan Salam Ehsan di petang ini, kita ikuti bersama rancangan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini, kita akan mendengarkan sambungan seterusnya bagi siri ketiga mengenai zikir. Petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Zainab, Kampung Lumut. Selamat mendengarkan.
2: Mari kita lihat pula. Ini kita ni sama-sama belajar ni. Saya pun belajar juga ni. Saya dah menyebut dua surah yang disebut oleh Nabi, Qul Huwallah dan surah Bara'ah. Di dalam surah Bara'ah itu ada dua ayat. Barangkali semua orang tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua. Ini dua ayat dalam surah Bara'ah. Apa hal dua ayat ini? Diriwayatkan bahawa Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri, bukan Abu Bakar As-Siddiq, nama orang Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri rahimahullah, didatangi oleh Abu Bakar As-Syabali qaddasa sirru. Abu Bakar juga, tapi As-Syabali. Dan tadi Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri, Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri ini didatangi oleh Abu Bakar As-Syabali. Kejadian ini berlaku dalam masjid. Melihat As-Syabali datang, Abu Bakar bin Mujahid bangun sebagai tanda hormat, menghormati. Kita ini kan, kalau orang-orang penting datang, kita itu duduk diri, adab, tanda kita ini menghormati. Begitulah yang dibuat oleh Abu Bakar bin Mujahid. Bila melihat Abu Bakar As-Syabali masuk, ia bangun, menghormati. Kejadian ini disaksikan oleh ramai orang, dan orang-orang yang menyaksikan itu muskil. Muskil. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Abu Bakar bin Mujahid, wahai Abu Bakar, mengapa tuan tidak bangun bila Ali bin Isa datang? Ada seorang lain sudah lebih awal sekali datang. Mengapa tuan tidak bangun apabila Ali bin Isa datang? Padahal Ali bin Isa ini menteri. Mengapa tuan tidak bangun? Tetapi dengan As-Syabali tuan bangun. Ha, kena komplain. Menjawab Abu Bakar bin Mujahid, ala aqumu liman yu'azzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi faqala li ya Abu Bakar, idza kana fi ghadin fayadkhulu alayka rajulun min ahlil jannah fa idza dakhala fa akrimhu. Abu Bakar bin Mujahid menjawab, Bukankah aku bangun bagi siapa yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya telah bermimpinya. Cerita dia. Saya telah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda itu bersabda kepada saya, wahai Abu Bakar, menjelang besok hari akan masuk kepadamu seseorang dari kalangan ahli syurga. Apabila dia masuk, maka engkau berikan penghormatan kepadanya. Menyambung lagi Abu Bakar, dua malam selepas kejadian itu, saya bermimpi pula berjumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepada saya, ya Abu Bakar, akramakallahu kama

0: akramta rajulan min ahlil jannah. Wahai Abu Bakr, Allah telah memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakan ahli syurga. Saya mengasak Rasulullah dengan pertanyaan, kata Abu Bakar. Abu Bakar bertanya lagi. Dia mengasak Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bima istahaqqa asy-syabali hadza minka? Wahai Rasulullah, dengan sebab apa asy-syabali berhak semua ini? Maknanya tuan tadi, asy-syabali Rasulullah suruh bangun. Kemudian Rasulullah memberi berita lagi, asy-syabali ini ahli syurga. Sekarang Abu Bakar bertanya, dengan apa ia dapat pangkat macam ini wahai Rasulullah? Apa sebab ni? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, hadza rajulun yusalli khamsa salawatin yadhkuru fi athri kulli salah wa yaqra'u laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhir wa dhalika mundu 80 sanah fala akrama min man fa'ala hadha. Maksudnya lebih kurang, lelaki ini wahai Abu Bakar, ya Nabi, lelaki ini asy-syabali, dia orangnya sembahyang 5 waktu. Dia berzikir pada tiap-tiap lepas sembahyang, berwirid macam kita ni. Dan dia juga membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhir. Semua ini wahai Abu Bakar dibuat oleh asy-syabali semenjak 80 tahun. Maka tidak ada yang lebih mulia dari perbuatan macam ini. 80 tahun membaca laqad ja'akum dapat pangkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang sudah membaca 2 tahun, 3 tahun laqad ja'akum lepas sembahyang? Saya jumpa pula dalam kitab lain dikatakan, barang siapa yang melazimkan membaca laqad ja'akum 7 kali pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu, jika sekiranya dia lemah, dia akan jadi kuat. Jika dia hina, dia akan jadi mulia. Atau jika dia ditawan, dia akan ditolong. Jika dia susah, dia akan diberi kemudahan oleh Allah dalam semua perkara. Jika dia berhutang, dia dapat membayar hutangnya. Jika dia duka cita, akan hilang duka citanya itu. Jika dia sempit, akan diluaskan oleh Allah rezekinya. Dan banyak lagi. Saya akan bercerita sedikit tentang laqad ja'akum ini. Masa hayat Allah yarham bin Datuk Seri Maharaja, Datuk Seri Utama Dr. Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz, Mufti pertama Brunei Darussalam. Satu masa kami sembahyang berjamaah asar di bangunan Jabatan Hal Ehwal Ugama lama, belum jadi kementerian. Saya masih ingat kami sembahyang ramai orang yang di bahagiannya saja. Ada 5 orang kelihatan pun anak murang timnya itu. Ia jadi imam. Lepas sembahyang, sembahyang asar, salam, dia baca wirid sikit, baca doa. Jamaah kami ini masih tunggu, baca doa sama-sama. Habis saja, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Berbangunan semua. Ialah kalau duduk, bangun semua. Sekiranya menaulih, tunggu, tunggu. Ia bercakap bukan ada bunga. Tunggu, bacalah kerja akum. Bacalah kerja akum dulu, panjang umur. Dengan bibirnya menggeletar, marah. Saya masih ingat itu, saya tidak lupa. Hari ini saya jumpa riwayat ini. Hari ini saya jumpa riwayat laqad ja'akum ini. Dan dari mana kitab saya jumpa, kitab ini dia sendiri beri kepada saya. Baca ini, baca. Hari ini saya jumpa dan saya bawa di Masjid Zainab. Arah lain belum saya pernah bawa. Marilah kita sama-sama menggunakan benda ini. Ini termasuk zikir besar yang ada padah, ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Demikian ada telah pun kita ikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai zikir bagi siri ketiga yang diadakan di Masjid

renungkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, karena bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, karena dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, karena kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu.

zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak,

0: Jabatan Wang Simpanan, Kaunter Kutipan Zakat, Aras Bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang nandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.32 minit malam, bagi daerah Tutong 7.33 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 7.35 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Rabu 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 9 September 2026 Masihi, sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, seketika kita renungkan bersama Auda. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, agar kita sentiasa mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Audah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah penjamin rezeki bagi seluruh makhluknya. Keyakinan terhadap hakikat ini akan melahirkan jiwa yang tenang dan mendorong umat Islam untuk mencari rezeki yang halal dengan penuh amanah. Audah, ada sebahagian daripada kita yang terperangkap ke dalam perlombaan mencari rezeki tanpa henti demi mengejar kelangsungan hidup. Mereka lupa dan lalai tentang sempadan antara yang halal dengan yang haram. Oleh itu, Audah, dalam usaha mencari rezeki, umat Islam wajib meletakkan ketegasan untuk memelihara diri dan ahli keluarga daripada sebarang unsur yang syubhah, agar hidup kita nanti sentiasa mendapat berkat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 100 tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, agar kamu berjaya.

Kode kesenangan hidup pada hari ini seringkali membuatkan kita terlena dan hanya melihat menerusi pandangan kebendaan semata-mata. Walhal apa yang benar-benar diperlukan oleh umat Islam pada hari ini bukan sekadar angka-angka yang besar, tetapi sebuah panduan hidup yang boleh membawa kita kembali kepada asas hidup yang berkat. Antara panduan penting dalam meraih keberkatan pada rezeki hendaklah ia bermula daripada usaha yang bersungguh-sungguh ketika mengusahakannya dengan niat yang baik dan dari sumber yang halal. Dan Auda, apabila kita menjaga amanah dalam bekerja dan mencari rezeki, maka setiap sen yang dibawa pulang ke rumah akan menjadi darah daging yang penuh dengan keberkatan. Kelebihan ini bukan sahaja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk seluruh ahli keluarga yang dinafkahi.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

daniyah jalalatul malik bawahdul yaqah mulia berkasri baginda sultan haji hasan al bulqiyah mu'izzaddin wad daulah innal marhum sultan haji umar ali saifuddin zahrul khairi wad din sultanan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan ke bawah dulu yang maha mulia berkasri baginda raja istri pengiran anak hajah salihah binti almarhum pengiran pemanja pengiran anak haji Muhammad Alam Allahumma ahfaluhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa uladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamari duhur Allahumma atil umrahuma fi sihatin wa afiyatin wa sa'adah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon kerat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bukiyah Mizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadu Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salatul hajati jami'ah rahimakumullah. Salisan. Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

لنا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah duri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duri yang maha mulia berkasri baginda raja istri pangeran anak hajah salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah murniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala lupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli-ahli kerabat, dan keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.

سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya, upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut dan di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram, antastajib lana da'watana.

Alhamdulillah, dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib yang dibawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.01 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Rabu 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Terima kasih menjadikan Nur Islam FM sebagai teman. Semoga dianugerahkan ketenangan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Diluaskan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala hajat dan urusan. Dan dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT jua. Buat Auda yang diamanahkan bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas diucapkan. Semoga segala tugasan Auda berjalan lancar dan mendapatkan keberkatan dari Allah SWT. Sementara yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Auda, untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isyak bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.32 minit malam, akan berakhir pada pukul 4.54 minit pagi esok. Bagi daerah Tutung, 7.33 minit malam, akan berakhir pada pukul 4.55 minit pagi esok. Sementara bagi daerah Blight pula, 7.35 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.57 minit pagi esok. Baik Auda, waktu sekarang 7.02 minit malam. Untuk seterusnya Auda, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.